0: grabe, grabe.
1: Sayang na sayang
0: yang talaga. Ah. Gusto, sumpay mo, tuloy mo double bang.